0: Mui ni tabuk ni yuk. Ha. Dah kohak gini mesti ya?
1: Oh lagi baik.
0: Banyak. Virgin pa? Ha?
1: Dia delik nak. Pero warna aku penuh beli ngapai. Mahal ku selimah.
0: Unsah?